Kadinya kuda ya kulenya payahnya nabe. Mora ya payang kokanyel be. Yuro kapela. Mora ngulur bantara. Alanjara kakara. Urbalera. Wilara. Kulenya jara nyinabe. Alajilaka nyinama. Kulenya jara.

Maita muka kita terakhir tak kata. Pakoroko-roko wana ikau hau. Oho wana toku wairua.